0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud

0: Relera, seyru batamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surincan, sabatu sovin khan. La no ul yek tazam, la veseley berinca. Hamu ya ne khon bas.
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud